C'est Juri Tena, Mina Semaka, Mina Semaka. Uchaguzi kwetu, referandumu, referandumu, kwe sina kuwaka.

abo shaba ya chiba rene te jifunga kuti kui baka banama kuti kui amona abo shaba no wadi nashiko banamuka no mudi

0: Yomba jinalake Martina Salmia. Tati jinalake.
1: Tati jinalake. Bakala kamu dondo. Iyo. Apa sih nenda lupa? Mesti mana?
0: Saverin.
1: Merci. Endale.
0: Nasalmia.
1: Wenenes.
0: Sokulu jinalake.

0: abantu bona babera mu town abaganda bona mbala musiza banange tufayi banange kana kaimba kasumide abantu bona abatuuliriza chimanya abantu babera ku borders al custom obwera
1: katikiriza tuzine
0: aulubiria chichiba nange muri mutya obulamu buli